0: dyambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfunana swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti medical aid va swi kotisa vanuna kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankstown va kumeka e matrix rangi ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section A kusuhinile ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GCAM private clinic the heart of good healthy care
1: Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka.

0: mahungu eka Jizara FM. Marimba ngomi.
1: Ni khensile ku seriwa nkarhi khalanga mahungu iya awara ya mbere ku langutseka ungunguleka awara leyi. Meyara wa vulawuri khansela Puleshaye eka xifundzantsongo xa Mopani hi loyi a va ri karhi a tsundzuka siku ra yena ro velekiwa hi ku va ri karhi a tirhela vaaki ku nyikela tiboli timbirhi eka tindhawu ta balloon ehansi ka

0: Ikinzile ku seriwa nkari xipano xa bambar loaded mahungu iya awara ya nthlanu ka GSR FM rito ra rixaka vayingiseri enhlekani endrenga ku langutseka ungunguleka awara leyi ndzawulo ya swa vutleki ni nga ku ndzawulo ya dyondzo laha xifundzeni nkulu xa Limpopo hi leyi nga va yi ri karhi yi humesa program ya titlilasi ta xixika eka vadyondzi va grade ya 12 ku vadyondzi hi lava va ringaneke madzana ni nga kuma kumeka yenharhu madzana ntlhanu wa magidi ya vana va vadyondzi exifundzeni nkulu xa Limpopo ku vikiwa leswaku va nga ha langutana swinene kun'we no va va ri karhi va dyondza tidyondzo leti va hlanganeke na ntlhontlho MEC mavungulero le ra makhanya hi loyi a nga va ri karhi a vika leswaku vadyondzi va fanerile ku va va ri karhi va ya exikolweni hambiloko xikolo xi pfarile MEC hi loyi a nga tlhela a vona leswaku vadyondzi hi lava va faneleke ku va va ri karhi va kuma dyondzo leyi eneleke ku langutshana kambe ka mahungu ya awara ya ntlhanu ka GSR FM valawuri ni nga ku meyara khansela puleshayi hi loyi a va ri karhi a tsundzuka siku ra yena ro velekiwa ku va ri karhi a nyikela tibolo timbirhi emugangeni wa Skororo u tlhela u kombisa ku tinyiketela ku tiyisisekeni ka vuhlayiseki bya swakudya ku tumbuluxa mintirho na nhluvukiso lowu yaka emahlweni emugangeni wa Skororo ni nga ku meyara hi loyi a nga va ri karhi a vika leswaku va fanele ku va va ri karhi va tisungulela ikhonomi yo va va ri karhi va byala swimilana swo fana na matamatisi kun'we na ku va va ri karhi va byala swipinachi na swin'wana swa mihandzu ya matsavu kun'we na swin'wana swa mihandzu na matsavu MEC hi loyi a nga tlhela a kombisa leswaku 27 wa mintirho leyi nga va ri karhi yi tumbuluxiwa eka vanhu vo hlaya swinene ku langutshana kambe eka mahungu ya awara ya ntlhanu ka GSR FM. Maphorisa ya make ya khomile wa xinuna wa malembe ya 48 evukhale endzhaka loko a va a ri karhi a rhangela purasi lera ri na 15 wa vatirhi lava va ri na maphephe lama nga ri ki enawini. Mangu leyi yi humelerile musumbunuku hi siku ra 20 ka eka n'hweti leyi. Maphorisa hi lama ma ri karhi ma endla ntirho wo va va ri karhi va lavisisa vanhu lava nga na maphephe epurasini loko va ta kutana na vanhu lava kalaka va nga ri ki na maphephe epurasini. 12 wa vathoriwa hi lava nga kumeka va ri na maphephe lama nga hundzela hi nkarhi naswona murhangeri wa purasi wa hatla a khomiwa hi ku copeta ka tihlo. Muvulavuleri wa maphorisa brigadi ya Hlwani Maxavo wa hlamusela.
1: Maphorisa ya xitichi xa le Make va khomile wanuna wa malembe ya 48 hi vukhale loyi a nga n'winyi wa rin'wana ra mapurasi eTriggersdal hi musumbunuko wa ti-29 June 2026. Maphorisa a va ta endlela ntirho wa vona wa ku xopaxopa eka rin'wana ra mapurasi laha va nga kuma vatirhi lava a va ri hava maphepha ya pfumelelo ku va etikweni ra Afrika-Dzonga. Loko va kha va xiyaxiya va kumile leswaku vatirhi lava a va ri epurasini 12 a va ri hava maphepha ya pfumelelo kutani va vuye va va khoma xikan'wekan'we na n'winyi wa purasi hikuva a tombeta vahlapfa epurasini ra yena. Maphorisa va vuyile va khoma na vatirhi van'wana vanharhu lava nga kumeka va ri hava maphepha ya pfumelelo.
0: Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni hi ndzawulo ya dyondzo laha xifundzeni nkulu xa Limpopo va vika leswaku vadyondzi va grade ya 12 va fanerile ku va va ri karhi va ya exikolweni hambiloko xikolo xi pfarile ku va va ri karhi va nghenelela eka tidyondzo ta xixika. Hi gimeta mahungu ya awara ya ntlhanu nongonoko bamba ri loaded endzhaku.
2: Eka GSR FM.

makumembiri nungu watimina zevele kungu makathile kawarlia malungara warlia ya kumembiri kwa lakana kuna kutale mbili nilo karmina karmina mraks the DJ ntelale karifamba shungu mingsoro mina hefukare lako utoku shana kemwina tani mingsiri gwete hana nungunoko bakulukumba wana nungunoko watele mbili nilapanga basa na tisoku laba kutleke tefele ntela yele yukupuna wama kweru ntela yele ayinu matini puna kanumboro 060-875-942